0: mabuka lezi gama kaza lilo hlombo kwenzeka ukuthi sayithola abesifazane oyingane zethu kule minyaka ezayo ziphila ngaphansi kwembandela ngenxa yohlobo lobugebengu
1: isasa lethu nosumbisezele.